0: ngurusin tambah depan juga sahal pekau sanduko. Kurin depan juga sahal pekau magal.
1: Bala aja ya madure, dan juga kekakakan.
2: Katerundi si sewindu teretaran setu Kofarekla, nonorekla Jirizu odete Rekatu balu gadari jitol bili gibi Abdu falba ulengking kairi ginyala Degi loluwai mbayang si jam Sama kadu yana lafek si jam loluwai Kayu nan kafe waya Kayu nan kafe rek Kala khamna lolu Abdou Fall, kany nan café way café hein.

0: Herrera.
1: Kalau bahan fasker tapi hari ini jadi ngeje fati waktu itu tembian ngeba ya kalau cengi rafim dakar ibu bu syah Mustafa Al-Karim kenten nasini ya lele barke sini bir bija syah Madu Bamba 96 27 37 midi toftan 20 minit fuki minit ak ñaar toftan na ñaar fuki minit ko defé dar koy jox soppé koy baye xel

Jambatin la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la

0: sih sebenarnya. Aku ini ingin menajari generasi semua untuk hidup terus sih sedih sih. Dari sana. Assalamualaikum Mbak Kumi. Assalamualaikum.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Mang Lady Lojarwe, guys. Nyun si jam sono bintu.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, dari sana.
1: Baik, hari ini sudah.
0: Baik, hari ini wadina nyun insyaallah.
1: Wa
0: bi sejarah Ibrahim. Wa
1: Ibrahim,
0: ha? Ya, jepang mam
1: Lampu.
0: Mam lampu dari sana.
1: Agnya pergi bawa ke tahal bini teolnya.
0: Lo rafin na yaram dari sana.
1: Oke, itu kalau.
0: Wah, kira rafin na sunu bintu.
1: Jadi
0: jadi fatigue injor.

0: kapi.
1: Hadiah sering asan gemang di wanu nyari tali dinyi bae. Juri sih ya di cidi wanu asan empat rumah lebih nyu bagi nala buer orang desa. Jadi justru nabi gayum mom sering salimu.